0: da pen temi jipi de itu I suryutem yang mandi tejan manar wi polok yang o hari porwan ki polok abdiyo boro wan ran jipi iklam hajrong panggodong brief history on the state of Meghalaya yani di HE di kong niwanka chilla
1: Kepang kok lama ini por, dok Jepang ke history yang kejela Meghalaya. Kejela Meghalaya kewada cina kerpang, dewa pihak kejak ne kejela Assam, house nam cihjar kendis pak niapuar, dok kewi ne kejela cenen mixi, yang keri India. Kene kejela, dok kewabun kinong chong chong, dok kitriri tre muluk. He por wadi yo ika jela kewapura, da bentai yaka hakile benta, kita tok ke Garo Hills, ke Kasi Hills, wa ke Jantia Hills. Kini hadin da manki kile distrik ki wakongsan yang kejela Meghalaya. Nado usdang yakini kejela, na kile distrik, Kani depoi chaka khat artli ki district kite to ka ribhoi ka Iskasi Hills ka West Kasi Hills ka South West Kasi Hill ka Eastern West Kasi Hill ka North Garo Hill ka South Garo Hills ka East Garo Hills ka West Garo Hills ka South West Garo Hills ka East Jantia Hills wa ka West Jantia Hills di community and rural development block hapo ka jella haduk ka ni MK kamwa su phunru tli Ladakur unyi kejang, cekaparam hakipor nachwa, ki garu, ki khasi, wa ki jantia, em ki ka ke history ku wajrong. Kini ki jadbru em ki yong kihi ki hima, ki wa lightload, to ha usnem, cihjar praspa khatsan. Wa ya kiri, ha khasi dependab no, ha po isenchar keribilat. Ha usnem, cihjar praspa liposan wan, ya kini ketan, ku watip ikam ke Meghalaya, katni dependab ha po isenchar ke Assam. Ha usnem 6000 praspa lipuli ke sarkar bilat de kemko ya utirat sing

0: Minister, Naduk ke Arpunyau terik tolak kami, cihjar kendi sepak kendi pupra. Haduk ke Cipau terik, uwisu cihjar kendi sepak kendi pupra dan hi. Ubibi lingdok, dewan biang u, kam uchif minister kejela, naduk ke Cipau terik uwisu, cihjar kendi sepak kendi pupra, haduk ke Praterik uwisu, arhejar. Uchif minister, uwabot yang kejela hadin, neite to'u, eke maulong, Uwaman, Chief Minister Naduk Kepraterik Uwisu, Arhejar, Haduk Kepraterik Ukmai Chonglat, Arhejariwi. Haka history, yang kejela Mekalia, genitok kesin, kewenengkong wakawa kaduk, wa independent me MLA, ya uman Chief Minister, hakawa u FA Konglam, daman ukam u Chief Minister, Naduk Kepraterik Ukmai Chonglat, Arhejariwi, Haduk Kesuterik Uwisu, Arhejarli. Nduk ke Soterik Ubenai Visu Arhajarli, Nduk ke Khasan Terik Unai Hendru Arhajanru, Deman Chief Minister Biang Da Udidi Lepang, Chief Minister Uwabut Neite Ta'u Jai Bringbel Rembai, Uwa Deman Nduk ke Khasan Terik Unai Hendru Arhajanru, Haduk ke Cipau Terik Uwisu Arhajarnya. Udidi Lepang, Deman Biang U Chief Minister, Nduk ke Cipau Terik Uwisu Arhajarnya, Haduk kesulterik uwisu arajar pra. Nei tewan, naduk kesulterik uwisu, haduk kekat kende terik uwisu arajar pra. U Dr. Dan Kupar Roy, wan deman u Chief Minister, naduk kekat kende terik uwisu arajar pra, haduk kekat kende terik uwisu arajar kende. Naduk kekat kende terik uwisu arajar kende, haduk kekat ar terik unaisan arajar kende, kejela dahab yang ko hapo isencar President Rule. Hade neite, Udidi Lepang Dewan Biang U, Kam U Chief Minister kecela, Naduk kekatli terik unaisan arajar kende, haduk kekat kende terik unaitung arajar Cipau. Umukul Sang Mawan Deman Chief Minister U Nyaus Nam lendat haduk ke arpau terik unaitung arajar Cipau, haduk kesan terik uwisu arajar khatli. Naitewan ke election, hadin ke election de job biang u, we deman Chief Minister biang u, naduk kesan terik uwisu arajar khatli, haduk umaj arajar khatpra. Uni u Chief Minister uwakatni u Konrad K. Sangma, wanto uwa deman naduk kenru terik uwisu arajar khatpra, haduk kenyaw terik uwisu arajar arpuli. Naitewan naduk kenyaw terik uwisu arajar arpuli, haduk katni ke assembly kewa, katni deyoi lekat vitli ki assembly, leni lekat visi nilai election, kewa kisorkar wan debun teli. Ki district wa ki blok. Naduk wa desdang ikani kecela, nakili teli ki district, katni depoi cekat ar teli ki district kita to ke Ribhoid, ke East Khasi Hills, ke West Khasi Hills, ke South West Khasi Hill, ke Eastern West Khasi Hills, ke North Garo Hills, ke South Garo Hills, ke East Garo Hill, ke West Garo Hill, ke South West Garo Hill, ke East Jantia Hill, wa ke West Jantia Hill. Kejela denang lai ko cekmat hakawaki Community and Rural Development Block hapok kejela haduk katni MK Kamwa Supunru Teli. Keni tok kacak ke history ku tebian yang keni kejela.
1: Kublai cipun.
2: Dia siap ia betai ibu tebian yang kekong dipankan celah hai tok warang tu kepang a brief history on the state of Mekalia leni ikna porom betbian hai tok wa kejelah yang I kami Mekalia ki lok ke radio ro hai ni por emini berta I wan nak akash wan ni juai wa hak arwa pratri on unain ro yang usam aja arfan ro hai por kat uji step we saw ibaka Delhi station yang akashwani hewa uyo ye ka program ka karpang man ki bat ka wachispa lip hausan hewa u mentri we hedo gari usri Narendra Modi dokla mulung ba ka akashwani chigdang chong chong yang gari India kam te karpat iburo gdang apradio u abya ka ni ka program hini iju iklamu mentri we hedo gari di pengela chiktin kasi we jentia hi bigus nyaw ni ka ni ka station hadin iklam yang o hey por kat we j stem kam jole Hanya jauh iklam ye biang pikus nyaw hai poa prawa jimil ite ya kejauh kasi kata tok arpa pratrik ni nanru yang senam aja arpanru. Ini iberta wani cipi neka akash wani juai. Hauptan yegi program yang ini ke step hanya poa wanra ni cipi ya ka program kirwa English dan yegi western music. Ustain kini ka program yang iki lo kapri diura di irwa yang Michael Jackson irwa di ibutu You Are Not Alone pembuat di irwa Human Nature.

Lagi tentu ki artik irwai yang Eric Clapton, irwai di ibu Tears in Heaven, kam jole irwai Too Bad, lepoi cukup yang ni ke program kirwai English, ke program kedewan cipi ni ke Akashwani juai. Ki lok abu dia ro ayni poi nyaw shtenyuan, ujib tenyi ke program yang I ke program kirwai ni ke film Hindi. U sedang ini ke program, dia pun abu cipi irwai di cim ni ke film Dabang, irwai di ibu Tere Master Master Dome, Pembuatan dia rawat cium nak film Kabil, irawat ibu tuh Kabil Hu.

0: I tentu tak irwa yang akan jari di nelu irwa iwad I bertuk ka sencar karu. Wairin tu irwa da bawa cukup jangan ika program kirwa jantia. Ipo rendap bikin desh dan yang ipo risau iwa kak Ashwan di Mumbai. Nei minta ka Vivid Bharati Service. Pagamoi pigi po lok urok wajib bet ipo RJ da risau iwa kak Ashwan di Delhi. Nei minta ka kubor hektin English. Pembuat ipo akak samnyit di kubor hektin Hindi. Kadwa hepo arstenyman do so abyang iwa ka kashwani Mumbai ne binta ka Vivid Bharati Service kadu o chambyang o pichi bet hepo san chtenyu ka kashwani jwai kasi ko so ko meni pi woro ki polok up radio
1: aaj ke fankar karyakram aap sunenge bas thodi hi der mein

Kuni talk a kajwani joai kura wanta pino chispa iwi pony wi megahertz FM ban. Ki loki wa abradio wa rot de open snyawi piye gitu ki sorry wa datem de ki foreplay. Ki sorry wa putu in the field. Takat. I por akam na ke studio yang i de poi chaka san so pow minute. De talk a por wa open snyawi piye ke witwan ke program. Ke program ku ipertut juga jantia modern song lan ni kirwa jantia katkam gejuk kewakat ni. Usudang iya geni ke program dari upen senyau cepi ya artali kirwa yang uma Roger W. Suciang. Kirwa ku ipertut ju yi per i wa iwa bot naite wan irwa ipertut ipor kena.

Kini tahu agak juni juai kau wanci pihon cuspa ibi poin ibi megahertz FM band. Kini loki wa radio rod di open senyap ibi gitu ki artli ki irwai. Irwai bukan kong yang marikular selam irwai ibi bertuju hawa kenmo hari ini tewan irwai yang mariko seri irwai ibi bertuju kam kapralok. Dan gitu ki artli ki irwai ke program jantia modern song lepoi ke cukupakut ke program wan rasa pihon jaga agak juni juai. Hai por pra so pausan ga akajuni juai ro isok ga gadal hi station de menta ki khubor hektin hindi pen bot ne te ki khubor hektin english ga akajuni wani juai ro wani ga che paper kan de le pau minit ga program jaintia modern song la ne kirwai hektin jaintia hado te por ni to ga akajuni juai

tu tu agi arthur li kirwai yung kani cruiser lamre kirwai agi bertu jar keluti wa ile air pengat uya pitanya yang niga program jantia modern song lani kirwai hektin jantia dewa pun senyawi cepi sa arthur li kirwai yung manita jan es manar kirwai agi bertu bay mariang wa iwi tuan iwarwai wa bot naita iwa bertu hawa jor i maya.

Itu tak kita lihat lagi ruai ke ruai do ma netizen sedap mana. Pada kita kita lihat lagi ruai ke program jantia modern song ni kita ruai hektian jantia kat kamu kejuk ke wakat ni depo aga cakap kut ke program luar rak cepi tak akan jua ni juai. Ipor kat kamu nak studio yang ini depo aga cakap cepau je. Datuk ke poro pun senyap cepi juga itu pun ke program. Ku ipertu di ke western music. Lainnya kirwai hektin English lainnya hektin pereng. Usudang ini dengan program dia pun senyap cepi ya irwai. Ibu pertut get your freak on irwai pada irwai dega Missy Elliot. Hacuau lai cekmat ya gini ke program tuan ambik kejak ya gini ke YouTube pada wan naga akash wani. Haga apa peraturik nain ru ada apa pun ru hai puar kadwi wujai stem. We saw it with the Delhi station yang ke Akashwani hai bau yoi ye ke program ko kerpang man kibat ke wajib sepak li pausan hai bau menteri wahai do keri usri Narendra Modi do kelamu lengbak Akashwani cegi nong chong chong yang keri India kamte kerpat ya warok ginong up radio wa upki ya geni ke program ya ini jo iklam menteri wahai do keri wada pengkelas ya ikhtin kasi wa jaintia ye pius nyau na geni ke station hadin iklam yang oh hai por khadwi wajib step. Kam jole ya ini ijo iklam ye yang pius nyau hai por prawo je mit ha ke jo hi ke sngi kata to ha apa prater ru arjar ar pound ru.